0: Bailando. ¿Aló?
1: ¿Aló, Santo?
0: ¿Amaro?
1: ¿Tú
0: ya ganaste cabo tu acuyurihi? Karaver mukini ndi gitondo cyiza ariko ubwa mbere akaririmba ukunda nakahe
1: Karirimba nkunda
0: Ego
1: Akandi mena mukemwe makaka kabuze ufisi ya mukanya gaforestore
0: Mukemwe makaraboneka ndugira ikibazo twagiye
1: Ee kataka je rawe na santo si kamana amenye shama ko rwose ndundi kiti ndabifuriza umunsi mwi Ndwa mtamba bunwa nware na hele na wiwe kamana ndo mnifonga hakiri na basonga hakiri na bikora za ramu kinini Aman dia yang mana syakar yang gak aku

Abaringa mukibenga mwese gitondo cyiza turamubona mwami wisambusa uraho wayumvise umvesha chep chep maître Johnny Kinyaburo musumba cargo uraho

0: mbona ko ndi umusirimu.
1: Igice saa zine zirabura iminota igera kuri ibiri. Reka nyungukire Magnus mwari kumwe nanjye mu kiganiro Inzira Ingendo. Igice saa zine zakora amakuru y'inkino. Amakuru gushikana igice saa zitandatu n'iminota mirongo itatu. Uzi neza igice saa zitandatu n'iminota mirongo ine. Aza kubura amakuru muri Gukirundi. Bageze bacu mu ruganda rwo kumenyesha amakuru. Baza kuba bashyize kugira ngo babyaze bari kuravugwa mu rurimi rw'Ikirundi. Ariko inyuma y'amakuru baza kubandanya bumviriza uturimbo dutandukanye utwo natwo tuza kutugeza igihe cy'isaha indwi n'iminota mirongo ibiri anaza kuba ari umwanya w'amakuru mu rurimi rw'Igifaransa.

0: हेलो
1: हेलो
0: निंदे निरतुरी
1: mugorobeje
0: wifurize ijoro ryo ndetse na kandi nibukunda
1: akarimbo uburandumira akarimbo ko baratwa ifi akarimbo karimbo yagira abahungu batanu
0: abahungu batanu bahe abahungu babongereza
1: cubunda aho ndazekonagusazi abanyuma arimo ati mu bubima bw'ibyuma
0: twagiye
1: reka mbere ku muryango wa wose navuga ati duhaye byabakunda cyane ndavuga ati domare byabakunda cyane reka mbone abamenyesha bakuru bose b'indindikiti ndavuga ati domare byabakunda cyane mati yabona yeze nka mu bubima bw'ibyuma aho ndazeke karatakwanya ndavuga ati domare byabakunda cyane rekana abone kirasho dani po mutumishira nayishani ya mungu rekana abone webinari mu rwanda ngo tumenye ko na cyane kamoteri kamoto ngo tumenye ko na cyane bintu muri edeni kasara ngo tumenye ko na cyane rekana mubone idombe se adombe se ngo tumenye ko na cyane butuma cyo rwanda ngo tumenye ko na cyane cyo muzi ugatona ngo tumenye ko na cyane rekana abone ndo mu gatumba ngo yabane no mu cyane dezire bakamenge se ngo tumenye ko na cyane reka mbona ari ngaho murande bose ntabwo tugemera bakunda cyane reka mbona bari ngaho igihanga bose ntabwo tugemera bakunda cyane reka ndababona abo bantu ntabwo mukiki ntabwo tugemera bakunda cyane abo ngaho gaseri ntabwo tugemera bakunda cyane abanyarwanda bose ntabwo tugemera bakunda cyane ndaje ko kuba bakurikirana inzu dukitira ntabwo tugemera bakunda cyane aho rwanda riri hasi santosi ndazi yuko aho mu buhinga bw'izuba tukora kabisa iyo ndirimbo wayindondereye
0: yagushikiriye
1: My